0: Buchito Roma, eni akula, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzina mlogo vye mluboni wa?
1: Nzina gani, denimso mlogo kuna omuyebele.
0: Omuyebele?
1: E.
0: Kama nito omuyebele, nzilo matanga mzirele vyen?
1: E, weda kana lo propria pene lo radio vina.
0: Iyo vina kuwani, kalao. Baito, ambaro nindu wa nyan dapno?
1: E, ambaro nuko kanmono lako na ezaka, sako ya sana kumbira abuete, lako na ezaka da bulwe kale...
0: Baik, ini untuk mana ni kita bukan sekali bos nak direto. Yang baik.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitona vrona gano do tiano tiana den fanyelo vaya egumi migelo din vaya egumi na din rubia vina bo nona iyo ni gana vu dono batero basi o kuno nyuma ni apewa balo tena ni vrona vangono vangono na isa wila rambo waramba sulaba la lima kuguluni bago tuwa ena guwa vogo laga kamudo tia kugulia nona bale vina li mchino mamangela vilo agamande ena lima basa ni vina awa katile kwa wale mduni ena limuledo ni vina bagate batu na mitoro ena guwa vantibu waya bae the sabat geda mitipo ena guwa kanupulia vi ena kanatugomia mtipo dhawa iyo vina lima mudha balanja vovi matangaba malabu mane ya mweru wa utuburu labu nyanganyo janga no iwana nila no na mudha o iwana na msamikano tene iyo banito vina mviri edre tu matangaba mpulia vina ninga mfune ilani ninga vina mtadhele nyo basi nyia na mutipu enyobu wa elabu ya Msambiki Msambikano bagaja vofuria bye iyo vina ni kwa saga ya kenla nuwaga lili nina nitangala miagamiri madhenyo nyo ufanye padijoko nifugula dhai na isa nonabali araru abalivi provinsi ya Unampula vatado bilua logo nakuda Marikoa.

0: kundilonga dzemwa kundi seruse ni pano kundi sandika thangwe makhaliro anga kumbukane kuti
1: ndingaenda
0: munandilire imwe.

kutana imwa vesera radio makama akapandima twishe ya malongero anje sena masiku a lero lero ninga nchiposi nchiposi chibosi cha kupuma ukali nzizi kwa funefi kubweresa munu muradio makamaka ukafunefi kubweresa makamaka ukafunefi kubweresa makani munu muradio mbwenye pinat pukwani sike nkabe kufuna ifukubele satu nsiku inatukumbuse pia maziku wa pans mbwenye ne pinat pukwani sike nkabe a veseri a radio Mosambique.

Pani se kuchimere unquatu mbani apa klingane chimere Jason Boss in Katmo in studio timize chimere mamuna mkulu Salimu Tepa aburise aburise makani makamaka nzizi wa Nyakulima mbosatu kufika nzizi unoyo Vesera Radio TV achesa nangu Nkatmo inu studio chimera chimera ndiri kutabuka kuimba kwa nchesa ushubeji ndiri kutabuka

Laro ndre kutavuka, laro ndre kuchiona, kuimba kwa nchesa ushu beji, pulukira ku murumbala munu Zambezia ande, anangu, asaduwala munangu wache kuti abuluka kupi, mbani makamaka, adambala, angakala na kubiri, asachinja mitima, baba asabwere mfiti, tava panu mbamba, za kutet kuti amuna kulwa wira kugwesera apiwa tangu ya kupumbwa makamaka ufit na abali na zinza mwona tai pia kuipa apo lero baba gonera nkono lero mama gonera nkono ndiye kufuna kwache kumbukira kuti mama mbali maso akandipasa nkuche mama mbali maso tayo, akanipangisambo bali na zinza, mama mbali maso, akanipangisambo mitombwe, akanipangisa makalirwa didi, akanipangisa kuti mwananga, ungafuna kuti ukali na tsogolo ya didi, mhya didi kuti utowerere nkondo ushu, upiti na njira ishi, na njitu anya kutibala ndi michichi. Muti unga soa michichi ya kulika, avesera radio, tisauna kote pasakala nyatwa. Mpepo pangono basu, mutu salimbuka. Mwavatai, sawa sambo na anyakutibawa, akala ninga michichi, mbwenye tingale meza, tayo. Tisakala na mbiri. Tisakala na zine ya didi. Mwavatai. Antu ati kugoswa nkukala na maku. Mwavatai. Kugoswa nkukala na maku. Tri munzinda watet. Kachimera Norman Shikoti Power.

0: kusiyana siyana madzi ali duzi na anthu penepi pionesa kuti ndi thangwi ya mtendere ndi thangwi kuverana mungalonga misewu pasiyanisa basi kubulukira pyaka pya nduli na pano palikuonesa kuti pang'ono na pang'ono pana mikhomeko ya mtendere thangwi ya mafambiro
1: Mbanyi mafalo kumalisa nafune mkusia kuna ale ya veseri ya ndipuruta na bulitira mpimba za kusia na panzizi ningana uno pakati pa kukumbuka nsiku ne ya ntende ya bulitira nkatu maziku atwina.
0: Mafalo kumalisa kutitipange dziko, tipange nyakunamata penu kuleana. Pakuti ntendere para kuoneka wabonererwa nde ntendere unoyo tisauchite kuti tugwandiri pakati nkabe. Tikale anthu kuverana. Anthu kupatana, paoneka chinango chadodomeka pakati pathu kuchemerezana, kukhazikisana pansi, mbapakhala solusao tira kuti ntendere upitirize kuenda patsogolo. Thangwi ya bale yathu ya nchikutuvu chinachitika ku Cabo Delgado. Mafala ngati ife anthu nyakunamata nchakuti tipitirizeni abale kuikhabondo pansi. Tipembere kuti Mulungu ative mapembero athu akoze kaimalisa nyatu athangu panoneka chinkutuvu pasapezeka nyatu ankupangiza kuti ntendere unasimbire filero anthu ambali nere ne alikuona tae thangwa chikutuvu ife ngatanya kunamata na thangwa mapembero pionseni pisaenda kaganyariwe tipitirizeni kwa namatira bali athu tira kuti mbuya Mulungu apedze amalise nyatu wa inagumaniko Cabo Delgado au onembo ntendere nengona simbirefe dzidzuno
2: zina nene maizere Antonio ntendere pidonefe kubwera kwa magireja Biblia isalongera tutepa kuti chakutoma usabe usaphe usachite pinthu pizinji nechigololo usachite tai mbwenya nango anyakupivesera kuona kukoma anyokhonda kuvesera lemba na anasalikira mbomba khonda kuona kukoma kwa jiko tikulongana mbali ya kupemphera agora padadzabwera Biblia kachiwiri kuona pondo kuti kwasandulikadi mapakakhonda kha maluju pana maluju pakakhonda kha maluju nkhabe alipombo chipo ine ndabala nanga bala naombo tinajukululwe pano ne pano manakhalene pano ne pakakhalambo matununera bi Tepa tina matunera tepa, anthu awuli adapikoza nyumba za masimenti, akugonera ambo, kuzilimamo na simenti mbo, adakona kupikoza ambo, maziwa nata pikoza basi na kuti jiku ilikuenda mbikoma basi. Pepi ndipina simbilefe, ngakale kubala uko, tina ntukula ntenda, mitena naye kushipitari, maa pipatala piku kwa nina hatu monsene mweni. Tukona kutipindu pia tani pia chinja. Pepi ndipikuonia nipikuwa zinji maningi.
3: Kodi mama, tipangeni pangono, kodi njipi makamaka basa ya anya kupembera pakati pakufuna kuganikira ntenderi unoyu uwa kuenda no kuenda.
2: Tikufuna yu anya kupembera, anga paliza fala ya Biblia. Asa kwa tipontwa kutimizina na pindu pilipa nyumba pake taitangwe antu na njidzu nenda naifi. Anangu asa viratu fala, anangu anga timizina na panyumba, mkirishtawa anga mulalikira. Iye nkabe anga ona pepe nyumba pa kufuna kumulalikira. Pisa chita nyatwa, chakutoma nki ntsogoleri, akare ninga iye wakutoma tsogolera panyumba pake. Anga tsogolera panyumba pake, anakwanisa pondo kachogolera mungereja, pinakarabe kundendemera na Biblia na lalikire. Sechita pepe tai, hapo ndipo pepe kuchogolera ponji. Nkabe chintu chine chogolera weninga nchogoleri, nkirishitao, nkabe mkukuvera, safuna kuti pina chogolera na panyumba pake, meni pikalisa sawa. Tangie angati ni munu analongwa kuti ndi nkirishitao kuna mata. Nkirishitao, ukaru nkirishitao wangwiro kuna namate kule mbava kuchintu. Angabwela pa nyumba pale, pina vea sasanyi pepile, mbwenyi pinga konda chitika pepi, mbipiranda na najiko. Ule okonda pempera anongo wa pina tipangepe musolo mwache, pepi pina longe mbe chikirishitao, iya sajita chikirishitao umbo. Iye tamona endambo konda kule kumakatakata kule, akua chikirishitao chaji na tipange nchanja, endambo nganga ule ono itangumana kwe kule, chikirishitao mkukoma anji. Kukoma, chakutoma, utomisia ndiwe unachogolera, penu kare na makariru adidi apa gereja. Ntao ngapali zira fala muntu, asabwela mbatamanga, tambe pondo ngapanga sasa nyika, ngakuona ukubwela kule, asa kubisalira, tangiwe watomasia ndiwe.
3: Apo mulikuwa natani makamaka pakati pantendere wa dziko athu tingalingana makamaka pa

tinagoneya kupita mwana ngabe dziko yakula ndalonga kuti kale ndi maphunziro pikanensa kakamwe thangwe chakuti pakakhala sankho pene ababatu ambuya athu angafunza akatomera primera ateye angafika pa tercera klase apa kuti afike kwarta klase chapi kadzukima iwene azungu akatibisira penepa kuti ine ampodi kufunza maka munthu wakutswipa tayi gopa na dzalandana kadzukima iwene azungu akatibisira